jin marang ta la ke apu om song akai alamulo aku vai song hem chi wang jui pen bundi bundok ke tuna angku lo aku vai song phan kachuru thu vai song bundi bundok pen ke jo angku ingku ke thom ke chok bang ke

lapuan apor nangli tum karbi lun bari ma jai mek ang ding long pen asona sona lun arju ik long tanglo lake akashvani dipu non studio korea por por phai troxy plengji dok dok lo lasi delhi pen kapachetak hindia lampen berta arju ik long po adun thu por phai troxy ra minute pho pleng lote nangli tum delhi pen kapachetak english alampen berta arju ik long po

Lapuan apor nang litum honjat lamarjana longpen puan akang hon pualun arju ik long tanglo kiluna bangphu longkiri be karbi lamarjana luna jaimek angdeng longpen kijut sialut nang litum ikayamongwe lamarjana longpen sengwe chekhangun e pualun arju ik longpo kiluna bangphu jitenterang lapen kiluna bangphi alpona kropi totangte arju ik sinang labang solun.

lapon apor nang litum inut penasi alun kerot ke parju jam yang deng long pen joyram tisopen asonson alunjer arju long tanglo laki akaswani dipu.